ebisecha tuseke nabandi nkukumunashi amundu amabe byangabare tumika hang abiri tumika kutsebu kumbe nai inairepozeo maseka amaseka nayo ni dawa tuyeyo vatia.

0: Onyebukuria kabu akabo
1: bongolia amakuwa
0: amakuwa
1: wanga ruzu tyalingo munyumba muliemo
0: wanga nabuti achebwana achebwana chabrihi kamuno kabo chikabo bomola
1: wamara kenara mucha yeviki kidudu Radio Moto.
0: Songa omundu abirishiania achetwe
1: okay
0: aroma chetwe mamulye yisa machi yochi
1: yisa machi
0: omunyabu holukuta munya chave nyonge kuta munya kasende kwa maveria echendi na chenu kamushira chetwe
1: okay
0: iwa matumika
1: ehe
0: no maveria chetwe ni romushiri chikwa akakura tu
1: wamane gonera
0: wamane gonera maveria samachi nibara sika tukadwa bibikana bwe sortiei
1: ehe
0: Manaki si ekwetu hatukulati ya tabile mikichua. Utiwari ngulume yi.
1: Nama akara kala. Nye ikichua basi inani.
0: Iwezake
1: inakuwa na mafupa mingi.
0: Mingi. Wamenye utingo kumu kabia maku hama nene. Na siku ingine nilikulaka tamu kichwa lijiwe.
1: Raye.
0: Hey.
1: Wamara kena luna muka.
0: Jibandiko.
1: Aonde muka, aonde mozika.
0: Kumbetwa nabuli ya muna kuwaka majiwe.
1: Ndiyo.
0: Ulijuaka na muna ganigizi muna kuwaka majiwe.
1: Na aonde mozika, muna agenda na, muna abiana na enande mola wa mozera. Omomase wawe.
0: Otia ye.
1: Na mwona enda nande mwola wano omoseke na nembe roku inje.
0: Otia.
1: Neru ni namu kwa mire nyumu.
0: Neru
1: na mange ndenga jidistrere omo telefone.
0: Omo telefone.
1: Neru waringa bie na kuire enzala nene.
0: Otia.
1: Eni mwetiti ande. Neru na vre wole nani banana.
0: Aha.
1: Omoseko yu tendi.
0: Dangyo. Uwalibia kadre uti ni kadre wonyo.
1: Manake.
0: Washalibia amungulu uti ayi mungulu karoti. Washalibia ndatu uti mama injo sasa.
1: Dio.
0: Uti mungu akaumba na mama kaza. Anyanegre, anyaveri mumarishe jone.
1: Ega.
0: Netisa dobe kanadu kwa hala mumarishe jone. Hey. Banane.
1: Sae, tupawo.
0: Eh.
1: Omosha, omoseka.
0: Eh.
1: Na sungire, ena naniri, ena enimye banane. Anabe keva keva. Sali yu mula ngire, nena anga vya, nga kule pobuzila, kini mula ngire.
0: Ukare vya mori kenge.
1: Ama luna katwe.
0: Banane.
1: Banane. Nebete vyoshi. Aringa kari yati, eviti hivi na mavita shavo, sari, nani.
0: Mwalu nye vya ngembene. Iyashi ngoko wabiri muzume. Erali kwa nazota, ichi nichi yuma. Najwe kiza meonewa na gracha ma.
1: Amakuwe hivyo bongolia.
0: Ha, ha, ha. yete bandekwe abantu bakashyenda makuhawe iyo kashomeza ishibantire
1: odia
0: amundu eribo bongori nyata ari biholo trambe akaledi kaneo ashari biholo trambe akaka nikashikirie na ari kanishikirie nari nyari bat na mami bobongori hano bakane kambo chepao makabo bobongori Njie, leta samaki, ona gizi mina yonesha moja.
1: Hey, daye,
0: ya,
1: kabo daye, angabo bongoria.
0: Yejerme kabo. Na wamura muchadi,
1: venga.
0: Ayona mondo watu, shangabu lana ye, eribo bongo. Yerme kabo. Na kwa na wewe unezi bobongolia.
1: Yeye Rebecca hapo.
0: Unezi acha
1: bobongolia na mkuu.
0: Unashe senya saya sako.
1: Eh.
0: Ambo elenjo senya.
1: Esenya.
0: Esenya.
1: Na
0: wewe ni samaji kahi mama utama masamasa. Na amaku hao shi akalunya lo barera.
1: Esenya ayabo tano koma na babene.